bibira bikazibira bigatuma aho hantu bitagenda neza na cyane cyane amazi atarengana ya amazi ataringanye murumva yuko ayo mazi acha adengera akabomora amazu muri ico gihe murumva yuko abantu bahasiga ubuzima reka dukurikire Cedric Bangi ni mu karirimbo yise dukingire ibidukikije na cyane cyane mukumva yuko mu gukingira ibidukikije harimo gukura iyo micafu yose

0: itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'inzu mirongo ine na zitandatu irindwi na zirindwi mirongo itatu mirongo ine na zirindwi ijana na zitandatu. Dushimire uwitwa Pasi abari kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kako, nawe tugukengurukire. Ariko kandi irindwi na zirindwi mirongo itatu mirongo ine na zirindwi ijana na zitandatu itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'inzu mirongo ine na zitandatu na zibiri amajana atatu mirongo ine na zirindwi ijana na zitandatu. Turazi kuba muri benshi kuko murakurikira ibiganiro by'indundi kirtire mirongo umunani n'umunani ibice bibiri icyenda icyenda n'ibice icyenda. Ariko kandi dukengurukire n'abariko badukurikira kuri Facebook, kugeza kuri uno mwanya twamaze kuba dukwiza ibihumbi amajana abiri.
1: Ambari sawa sawa kabisa. Kuraje kuraje bagerageze badufashe pataje kugira n'abatari hafi baze kuba badukurikirana ku kiganiro cyacu.
0: Twakwije ibihumbi bigera ku majana abiri biri kubirakurikira kuri Facebook. Tubashimire cyane. Mbandanye mugira jem na partage musangize n'abandi. Ariko kandi ku bataratsyonda kuri sabone
1: bagerageze kabisa, bagerageze nk'uko ari umuryango umaze kwaguka. Abantu sibake,
0: abantu sibake ibihumbi amajana abiri bidukurikirana. Tubakengurukire cyane. Bavuga menshi Pierre uzacyo umenyesha amakuru ari kumwe natwe ingozi. Turabumva cyane, tugukengurukire. Bavuga menshi Pierre abandanye umererwa neza. Gushimire cyane aho uherereye ngaho ingozi neza na neza muri Butanyerera. Nawe tugukengurukire Olivier Ndayishimiye atwereka mu Vincent ati mbega Arsene, Arsene mukunde wayiteka FM ubageze he? Bari mu byunguka
1: Arsene mukunde.
0: Utwa Olivier Ndayishimiye karabaza mukunde genzi wacu nawe w'umumenyesha makuru
1: mu byunguka.
0: Mwese tubashimire cyane abariko baragerageza kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook abitwa ba Edwari n'abandi bose batandukanye. Ndabona ko baba ari benshi kubarakurikira ibiganiro by'insamirizi n'indi kertire. Undi yanditse ubutumwa bugufi mwita

0: mwese twatanguranye ikiganiro ni kuva isa 8 gushika isa 10 tukaba turi ku munsi wa kabiri kubari mu karuhuko nizere ko mwaruhutse neza twagiye turanatambana zino ndirimbo reka tuje dusubire kandi ku munsi wejo ni impano ziwacu n'abaririmbyi bacu nikeze ndagushimire twakoranye neza
1: nanjye ngushimire cyane DJ shimire na buri muntu wese navuga tumbereje gashinge kinyakura majwi kuri 98.9 no kuri usitatu akabarungu ndundi kirisira akabarungu com ndamushimire hanyuma ndamubwire ko yogumiza agashinga kubera ibiganiro bicanga hano kuri Radio ndundi kirisira